bakumi mpira wa leo wali mpira kusawa 10 tili kwenda kulonsana kulwao ngatuli mu bingi bitaida utakubulango na kusimisa yanga mukano mukaipa kubu wangu na kulwale ramu tugana buga ni wa leo nze dada sura alina dua jali kusala ewe wao mu budonde eyo mnange bamkangu ya Daudi owundi kubaka kensa bitukole nabo examina ajaba akola abo bakole ebintu ba setting ba pega nti tobata somo kuba uyena na kolwa lero somo ngani tulonse mbozi ku bintu bibiri byonka mukugaba bulizi ba kisoga ifu mwojo kuba amasi mbeye ni mtu gabiri obuziza ku mirembe no kusomesa obuwangwa obuli kuifa basoga omula maguli nti omuntu eyetuze katugeze ndigereza kulina lya Peter ni James singa James afa ba msiksa ayamsikiria abanga ni Peter Peter yeye tuga ono Peter ayasikira James mubu wangu atu ukano kusikirua ndichizi Peter yasikira James James yafa ai Peter asikire James kairi Peter yetu zebuwe tuge Peter atu ukano kusikirua echoku ira mchiri mpibbe mubu wangu mubu kila tuwa kusomesa kwa munda dasura omuntu afiringa yetu yetu zobwe tuge azikirwa atya lero tuno omulama omulama gudinti iyo singo ufanga yomo gwasikira echo kuna mtinti gutupu kana kusikirwa na afire mu nenga yetu ze tasikirwa b aye mubu wangwa iwe ayetu zobwe tuge ngina gwasikira tukutola ku ebyo byakugemese bwango olukusika James ali kumpuliza ndiko sana ya James singa cha kulonelako bofa akusikira ni yetu ga wetu ge oyo ntatu kana kusikira era tuchi bintu akoba era omuntu afanga nga yetu ze wetu ge muchi bintu ni ndi omuntu ogu ni ruda da bange ye entegira wali wo bitu omuntu eri yankitu ga wino mawo mukere wange eri yanka bayo eto basasira ku wali nga wonti nenu mbagali nga munga tujisanya otwajocha bwochi nego mtu gute matema twagute matema twagoyo kamafuta gwake nabuke negune guno gwao wao ai lero nkabiri abayiwa abo bakobambu mbu bwagemya ko mtu ogu mtu goyo tugire ko de mbu bazemere ko de gukola ki ebitu bidi bukalam ai on ai tuze nga bajyo kuzika wali wo mikoleji bawo kuba wabawo nokukubina ka kiboko kuno wo kuzibitaida ai ife muwangwa tugwana okutola kwebi ebyakugemesebwa ole gwali osikira oloni mukulamiriza ona kusikire tukoba nti tulamiriza ole gwasikira na abasi tukire muono gwetu tulikusigemya obusika ekitegeza iye tutukana kusika

0: Ebizi bebyensi Steven Maragala zibaita DJ Fanta miza vibe kemba konsa bakona kona nze wan ready man kakuwa kakuwerawo atuli mukadongo kamu na kuwa Sunday tukubaka dongo kamu program the night party ali kula ini
1: arasaba
0: wanje
1: arakutuweleza
0: wale ulisa
1: arasaba hivyo ni wale na vitendeka banada ndio vile wa mobile man
0: yesaba
1: kula kolembe lwa kizigiro lwa matoka nelela vile mukutaita
0: kizigiri
1: olwa matoko olwa ya matoko mkazi
0: wale tomuli lwano
1: aha
0: Sigala
1: mtuweleza
0: wana sigala nga ulisa DJ Fanta